0: Da am alokat tak sam kai jerapek am isha da ayanaiket da am kai tawan katak am kan kopahle da arma na chako ayanaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia na chetakan isha da ayanaso
1: 137
0: da paka koaigi na che ayanaso
1: 911
0: la sak awayaten na roxel aktak Nace ayaganot kasiyawa masi. Awayaten da isera am naikapi katak tiyagan. Da maiche anyegan nace isera ayaganayke ka am retaklek da yakto. Ayayatetet kam kawitapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi